0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: girl, can you come through?
1: Yes, baby! How's the one, baby?
2: All the hits. Z99.9.
3: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
4: Eh, bro! Jangan dorong-dorong dong!
3: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
4: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
3: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
4: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
2: Z99.9

0: 99.9.
1: Life is like a board game some of the time.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby?
2: All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z 99.9.

mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: 99.9. Aduh, jangan dorong-dorong.
1: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
2: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
3: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
4: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
3: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.
5: 想要做人人懂 game 人

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Lu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2024.

0: July 18, catch me at the Music Hall for the Hotels and Heartbreaks tour at 8 p.m. Experience an emotional night with all your favorite songs like Shortcut to Heaven, Someone Like You, Life With You, and songs from the new album. Get your tickets now before it's too late at lullaboy.com, and I can't wait to see you. To
1: heaven. Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng lo, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: All the hits. Z99.9.
3: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
4: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
3: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
4: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
3: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
4: Apa? Mau nampar? Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Sendok Tori.
1: Semi di sini.
0: Aduh, back soundnya sedih banget.
1: Kayaknya relate sama tema yang kita mau omongin malam ini.
0: Iya, tapi sebelum itu kita mau nyapa Zoonoration dulu dong,
1: yes,
0: Sam.
1: Pasti
0: gitu
1: dong.
0: Apa kabar semuanya Zoonorations? Masih di jalan? Masih lembur?
1: Kayaknya
0: atau
1: jam segini
0: sudah sampai rumah?
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Temen gue sih ada yang masih lembur.
1: Temen gue juga. Mm-mm. Tadi gue tinggal. Orang finance kayaknya. Ira.
0: Gue juga sih. Temen-temen gue masih pada lembur. Udahlah, gue duluan ya.
1: Duluan. Kan kita mau nemenin Zoonoration.
0: Iya benar. Kita mau nyapa-nyapa Zoonoration dan nemenin Zoonoration sampai jam?
1: Sampai jam 11 aja.
0: 11 aja ya Zoonoration.
1: Aduh, kita lama banget gak siaran ya?
0: Kita gak siaran bareng udah lama banget Zoonoration gitu. Ke skip karena lembur.
1: Lu keluar kota mulu.
0: Iya, mohon maaf. Jadi
1: apa nih?
0: Gimana nih? How's Damprat going?
1: Gue sebenarnya pengen banget sih dari kemarin tuh ngebahas tentang apa ya? Tentang mau kita bahas malam ini karena cuma partner saya nih Zoonorations lagi ngejar sesuap nasi dan berlian kayaknya nih. Oh, ayo siaran yuk. Wah, lembur gue. Siaran yuk, gue lagi makan Belitung. Siaran yuk, gue lagi di Pontianak.
0: Nah,
1: keliling mulu kata gue.
0: Iya, demi segenggam berlian Zoonorations. Enggak, karena kan ya kalau lo lihat ya gitu. Kalau sesuap nasi ada.
1: Oh iya, itu mah cukup ya. Berliannya ini nih kita.
0: Ada. Jangan sampai kayak gue pengennya ditemuin di rumah sih gitu.
1: Oh,
0: yang 76 batang.
1: Rokok kali ah.
0: Gitu, tapi yang jelas kangen banget sih gue gitu. Selama gue di luar kota juga gue tetap dengerin Z gitu.
1: Tapi kan kalau misalnya kayak gitu ya bisa online kan ya.
0: Iya, benar.
1: Kan online.
0: Benar banget. Dan kita pokoknya hari ini bakal nemenin Zoonorations dengan tema yang
1: semua orang kayaknya relate deh.
0: Relate ya?
1: Iya.
0: Coba mau tahu apa? Tetap stay tune Zoonorations at Z999 FM.

0: the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits, masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat. Barengan Semi.
2: Sendok Tori.
1: Nemenin sampai jam
2: 11 aja.
1: Tadi kita udah nge-spill ke Generation ya. Pokoknya tema malam ini tuh bikin merinding disco.
2: Kenapa sih?
1: Enggak, tadi kan gini ya. Maksud gue, kayaknya semua orang pernah ngalamin ya. Pernah gak sih lo naksir atau punya hubungan asmara sama teman sekantor atau sekampus? Ini banyak nih dia nih.
2: Masa?
1: Lu masa lu. Baru-baru ini juga lu.
2: Masa?
1: Iya. Ya terus pokoknya pasti banyak terus ada yang apa jadi, bapak gue jadi. Teman sekantor.
2: Teman sekantor ya. Maksudnya teman sekantor jadian terus
1: nikah
2: gitu.
1: Tapi lu ada pengalaman itu enggak sih, Kak Bolta, kalau boleh tahu?
2: Kak Bolta. ya, kan
1: jadi
2: anda
1: ceritain lah, elah. Kok lu gelagap gitu sih?
2: Bingung gue jawabnya.
1: Lah, kenapa bingung ya dijawab lah?
2: Pernah.
1: Ya, oke. Okay. Boleh diceritain?
2: Pernah pacaran sama teman sekantor.
1: Iya. Jadi enggak?
2: Enggak jadi, kandas. Putus.
1: Ya.
2: Putus.
1: Ya, enggak apa-apa, ada pengalaman hidup ya?
2: Iya, pengalaman hidup. Jadi, tapi gue gak diakuin. Sedih ya.
1: Nah itu sedih banget. Kenapa begitu emang ya? Enggak. Coba lo bisa jelasin deh. Mulai dari awal lo kenal, terus kenapa lo yakin sama dia, sampai akhirnya bubar nih, kenapa?
2: Aduh, pertama kali ketemu ya karena kerjaan ya, di kantor gitu kan. Ketemu. Jelas. Cuman gue kan orangnya soksi ya. sibuk gitu. Iya, gue tuh hebring sendiri gitu. Ketika ketemu orang-orang baru cuman ya hai aja gitu. Sampai akhirnya di kantor gue nih ada olahraga bareng gitu. Jadi tiap hari-hari tertentu itu ada olahraga bareng.
1: Terus
2: dan
1: tepuk bulu ya?
2: Tepuk bulu, betul sekali. Jadi selesai main, kita bareng-bareng nih gitu. Bareng-bareng makan.
1: Iyalah.
2: Makan bareng-bareng, terus kok lucu ya gitu.
1: Oh. Berarti lo duluan yang naksir?
2: Iya. Ternyata sama gitu.
1: Ternyata sama gitu. Terus?
2: Ternyata di next eventnya ketemu lagi. Terus jadi deket, jadi makin deket. Akhirnya ya udah deh, jalan yuk gitu. Setelah jalan ternyata kalau udah deket itu banyak yang dipertimbangkan ternyata.
1: Benar.
2: Faktor-faktornya. Kebetulan saya lebih senior dari dia.
1: Oh, berondong disco.
2: Gitu.
1: Nggak berondong-berondong amat ya?
2: Nggak jauh banget sih sebenarnya. Oh,
1: ya.
2: Gitu.
1: Ya beda-beda dikit lah.
2: Terus ya udah gitu. Jadi bahan ledekan gitu. Dan ternyata panas dia kupingnya. Tidak bisa menerima ledekan-ledekan yang ditujukan kepada dia dan saya gitu. Akhirnya ya sudah, kita putuskan baik-baik.
1: Tapi udahannya udah kan, closure itu udah.
2: Udah. Ya udah ya, udahan gitu. Gitu Generation.
1: Berarti yang enggak tahan dia nih.
2: Gue yang enggak tahan sih sebenarnya.
1: Enggak tahan apa dulu nih?
2: Karena dia enggak tahan diledekin, akhirnya gue enggak tahan sama dia.
1: Oh, dia ngeluh mulu.
2: Dia gak ngeluh sih, tapi dengan
1: kan udah ledekin dia.
2: Iya, tapi dengan sikap cara dia mengambil sikap atas ledekan-ledekan itu tidak, menurut gue jadi gak fun aja gitu. Gitu, gue bilang kan itu cuma bercanda doang gitu.
1: Toh gue juga gak tersinggung kok bercandaan itu.
2: Iya gitu, tapi ternyata buat dia salah satu biggest faktor aja sih gitu. Jadi menurut gue udahlah, kita temenan aja deh yuk. Gitu Generation.
1: Paling ledek apa sih? Lebih tua paling begitu doang gak sih?

0: 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Damprat, drama kampus dan korporat. Barengan sama gue, Sen Doktori.
1: Semi di sini.
0: Kok jadi melo banget ya?
1: Iya. Kan udahan, kata lu Clara baik-baik.
0: Iya, sebatas mimpi.
1: Oh iya, yeah. Ya udah mimpi aja, mimpinya terus sampai gila no. Tapi kan emang cuma bisa dimimpin gak sih? Kalau lu, Zinarisan tadi saya cerita offer ya. Terus gue mikir, ya ini sih emang sebatas mimpi gitu kalau menurut gue.
0: Cerita itu selesai gak harus sesuai apa yang kita
1: harapkan. Benar, gitu. Benar.
0: Jadi gak apa-apa, kalau sebatas mimpi aja juga gak apa-apa.
1: Yeah. Gitu.
0: Yang penting lu tulus.
1: Iya benar. Yang penting lu saat mencintainya tuh lu ya sungguh-sungguh aja.
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Gue selalu sungguh-sungguh kok.
1: Bagus. Oh, saya suka.
0: jadi tadi gue udah cerita gitu. Gue pernah pacaran sama yang
1: teman sekantor
0: gitu. Nah kalau lo sendiri pernah nggak sih?
1: Ada juga lah. Kayaknya itu bukan masalah sih. Semua orang pernah gitu ya. Maksudnya entah itu bukan nggak mesti pacaran, cuma menjalin hubungan agak asmara lah. Jatuhnya okay. Ya, ada yang TTM, ada yang tapi kalau udah punya pasangan resmi jangan ya.
0: Gitu. Nah, kalau masih gitu. Single nggak apa-apa gitu.
1: Iya sah-sah aja
0: gitu. Gue juga single sih sebenarnya.
1: Yoi, ready to mingle.
0: Kan tinggal menunggu aja sebenarnya gitu. Nah lo ceritain dong sama Generations gitu. Cerita lo gimana sih?
1: Kalau gue beneran happy ending nih. Bukan akhir kita bersama ya. Cuma dulu tuh gue pernah punya pacar teman kantor gue sendiri.
0: Iya.
1: Kebetulan gue sama dia tuh cuma beda setahun lah. Dia gue lebih tua setahun. Terus awal mulanya tuh ya udah, gue tuh denial sih. Jadi dulu tuh gue suka godain dia, ngisengin dia, ngumpetin laptopnya dia gitu.
0: Akhirnya seneng beneran.
1: Terus habis itu kita menjalin hubungan, jalan 2 tahun. Ya emang Allah nggak pengen kita bersama.
0: Okay.
1: Tapi karena kita awalnya tuh emang udah berteman, sekarang gue sama dia tetap bisa berkawan aja. Dan dia mau nikah minggu depan. Gue seneng banget karena itu salah satu doa gue. Waktu gue putus tuh, gue alhamdulillah dikasih hati. Hati gue tuh kayak, ya Allah semoga si ini, orang ini bisa segera ketemu jodohnya, segera dinikahin gitu. Itu doa gue yang terkabul.
0: Doa lo paling tulus gitu. Itu cinta paling tulus gak sih, mendoakan mantan
1: nikah. Gue seneng banget
0: untuk
1: sumpah.
0: Mendapat kebahagiaannya sendiri. Allah, gitu
1: iya.
0: Ya
1: seneng banget gue. Karena kita bubar tuh bukan karena sesuatu yang apa ya, emang gak cocok aja gitu. Kalau misalnya kita terusin kayaknya gak bagus nih.
0: Dan lo memutuskan untuk
1: mau ngajak bubar.
0: Berteman saja gitu ya.
1: Iya, karena kan emang masih sekantor, terus kayak ya udah kayak jalanin aja gitu. Ya udah kita berteman aja ya. Ya udah. Emang sebuah pertama canggung, tapi sini ya udah kayak waktu sebelum.
0: Sekarang masih lagi. Sekantor?
1: Masih.
0: Masih
1: dan ya gue seneng banget lah dia mau nikah bentar lagi gitu. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu doa gue yang paling tulus. Asik. Kok jadi riya ya. Tapi ya benar. Maksud gue tuh ngedoain dia banget. Semoga dia ketemu laki-laki yang paling ideal lah buat dia gitu.
0: Aduh. Semoga ya. Semoga mantan yang sudah berpisah tetap mendoakan yang terbaik untuk mantan-mantannya.
1: Tapi itu dibutuhkan ke tingkat kedewasaan yang sangat matang. Tenggelamnya di level itu.
0: Itu Generations. Kita masih tungguin DM-nya dari Generations.
1: Masih banyak.
0: Yang mau cerita tentang kisah
1: ya kampus
0: asmaranya.
1: Sama dosen kayak jangan. Kalau itu jangan.
0: Tapi sama guru gue pernah.
1: Wah.

0: Zin Antren Boran FM playing all the hits. Masih damprat deh, saya enggak ketawa-tawa, kenapa sih?
1: Kita berapa kali take salah?
0: Take salah. Iya lagi.
1: Tidak fokus karena sibuk sebatas mimpi.
0: Iya nih. Aduh. Masuk iya, iya. Pergi ke bulan kali mimpi ya.
1: Jadi,
0: kita kan tadi udah nge-share ke Zinerations ya.
1: Iya.
0: Lihat di Instagram story juga kan udah kita upload tuh. Pengalaman pacaran sama
1: teman sekantor.
0: Ya, atau sekampus juga boleh.
1: Iya.
0: Jadi kalau begini aja langsung rame yang DM.
1: Ini kan? Ada yang DM juga, DM gue. Pernah sampai nikah katanya gitu.
0: Wow, keren banget. Gimana? Coba cerita.
1: Ini teman kantor gue yang... Teman kantor gue dia bilang pernah sampai nikah. Ini barusan replay story-nya Z.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ceritain gitu. Dong, boleh dong.
1: Boleh gimana tuh ya. Kakak Suci boleh ya diceritain tuh gimana
0: pas pengalamannya. Kenapa bisa sampai
1: akhirnya? Bisa sampai akhirnya menikah anak, gitu. Sekarang lagi hamil.
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Gitu, seru banget ya. Seru banget temenan sama, karena circle-nya tuh lu tahu gitu ya, gitu. Jadi enggak mungkin.
0: Plusnya itu. Tau kesehariannya dia. Minusnya kalau bubar, thanksin.
1: Minusnya kalau bubar aja sih gitu.
0: Iya. Iya. Tapi bokap nyokap gue juga dari teman kantor loh. Beberapa temen gue juga bapak ibunya kenal dari teman kantor.
1: Iya sih, banyak juga sih teman-teman gue yang lain kayak pacaran terus jadi
0: gitu. Jadi teman sekantor kan?
1: Iya, teman sekantor gitu.
0: Selamat lah buat Mbak Suci, semoga lancar persalinan ya.
1: Iya.
0: Udah HPL kapan HPL?
1: Enggak tahu gua, kalau HPL mesti tanya dulu.
0: Tahu. Ini udah DM juga nih dari namanya Dimas _ Ukin. Oh, ini sering DM nih.
1: Oh.
0: Dimas Ukin. Gue pernah nih pacaran sama teman sekelas gue. Oh ini kuliah ya?
1: Kuliah.
0: Teman sekelas gue semester 2. Terus gue udah ngerencanain untuk lulus dan ngejar mimpi bareng-bareng di Jakarta. Saat perjalanan menuju kampus untuk presentasi skripsi, oh sidang proposal ya?
1: Iya, sidang proposal ya.
0: Dia mengalami kecelakaan yang tidak pernah gue bayangin. Presentasi itu tetap berjalan, tapi kursi di samping gue kosong selamanya. Ya sedih banget. Gelar sarjana akhirnya gue dapatin, tapi hanya nama yang dipanggil sebagai penghargaan terakhir. Gue nggak pernah bisa ngeliat gedung kampus tanpa nginget dia. Aduh,
1: sedih banget.
0: Tapi gue alhamdulillah nggak pernah ngalamin loh ditinggal meninggal. Lo pernah nggak? Atau teman baik lo deh?
1: Teman baik gue pernah.
0: Teman baik pernah meninggal ya. Beda rasanya.
1: Beda rasanya. Tapi spill dikit ya gitu. Ini soalnya temen gue itu dia sakit udah lama, gue nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada yang telepon gue, dia bilang lu bisa datang nggak sekarang? Dan pada saat itu posisinya gue lagi di kantor gitu. Gue bilang nanti deh pulang kantor gue mampir ya gitu.
0: Tapi udah di ICU,
1: udah di rumah sakit lama gitu. Terus nanti ya gue pulang kantor gue kesana, gue bilang gitu. Terus dia bilang kalau lu bisa lebih cepet, tolong lebih cepet ya.
0: Dia ngomong gitu.
1: Temennya. Karena bukan dia yang kontak gue gitu.
0: Tapi yang minta dia datang ke lo, nanti pulang kantor ya datang ya gitu.
1: Temennya dia ngontak gue gitu. Jadi dia ditungguin
0: dia nih, gitu.
1: Dia ditungguin temennya gitu. Dia nggak ngontak gue sama sekali. Terus ya akhirnya gue datang nih gitu. Gue datang detik itu juga gue langsung datang gitu. Gue cabut aja gitu dari kantor. Gue datang. Pas gue datang, tau nggak dia? Bukan, dia nyimpen minuman kesukaan gue.
0: Kelapa ya?
1: Ada namanya Good Mood kalau lo tahu.
0: Tahu yang minuman air rasa buah.
1: Ya, dia nyimpen Good Mood di sampingnya dia gitu, di kasurnya dia gitu. Jadi dia udah simpen itu udah lama gitu. Jadi kata temennya si Good Mood ini udah di, aduh gue jadi sedih lagi. Itu dipegang sama dia ya. Terus tiba-tiba dia bilang, tas lo mana? Dia bilang gitu. Terus dia ngeluarin dari tasnya dia. Gue dikasih uang segepok. Terus dia bilang, lo jajan nih sama anak lo, dibilang gitu. Udah, lo apa sih gitu? Kenapa sih? Udah, gue mau temenin lo di sini, gue bilang gitu. Dan setelah itu nggak lama, sejam setengah kemudian
0: nggak ada.
1: Itu
0: gue nggak bisa lupa tuh, begitu tuh pas lu inget setiap detailnya.
1: Iya, dan gue akhirnya karena rumahnya nggak di sini kan, keluarganya di Jogja. Uh-huh. Jadi gue yang ngurusin semua pakai pesawat soalnya. Oh. Langsung diterbangin ke Jogja gitu.
0: Rest in peace buat temennya Senda
1: gitu.
0: Next dan, ada sedih lagi dong.
1: Yang sedih lagi dong. Yang happy.
0: Oke, okay, ini ada lagi dari Gali _ Kelomang.
1: Tiup gitu ya.
0: Iya gitu. Gali Kelomang. Gue bertemu pacar gue saat gue jadi panitia acara kampus lagi. Mm-hmm. Gue pikir dampret dengan orang kantoran juga, enggak juga ya?
1: Anak-anak Gen Z.
0: Ya. Awalnya gue sering banget berdebat soal konsep acara karena sama-sama keras kepala. Setelah acara selesai dan evaluasi, kita malah jadi sering ngobrol dan akhirnya saling menyatakan perasaan. Sampai lulus kuliah, kita selalu menjadi partner terbaik untuk banyak hal. Sekarang gue sedang nabung untuk nikah dan gue percaya pertengkaran kecil zaman dulu itu justru yang mempertemukan gue dengan jodoh.
1: Harusnya gitu sih, kenapa sih semua orang gak memikirkan kalau pertengkaran kecil itu biasa dalam sebuah hubungan.
0: Sebenarnya ya, friksi-friksi gitu ya. Itu tuh normal.
1: Diledekin
0: temen juga normal. Oke, next, siapa lagi nih?
1: Ada Tania.
0: Oke, kenapa
1: nih Tania? Nih teman kantor nih. Hai, nama aku Tania. Aku jatuh cinta dengan teman satu kantor yang selalu mengantarkanku ke halte sepulang kerja.
0: Bonus.
1: Bohong itu Tania, percayalah.
0: Emang searah, pokoknya ada puteran searah aja gitu ya.
1: Kami tidak pernah terburu-buru menjalani hubungan. Kami saling mengenal pelan-pelan sambil tetap fokus pada karir masing-masing. Saat aku mendapat promosi, dia menjadi orang pertama yang merayakannya. Begitu juga saat dia berhasil naik jabatan, aku ikut bangga. Rasanya menyenangkan memiliki pasangan yang benar-benar ikut tumbuh
0: bersamaku.
1: Kita mau tumbuh bareng-bareng, gagal. Aduh, ini ada yang request nih Sam gitu. Ini masih banyak banget nih yang DM. Banyak banget gitu ya. Tapi ada yang request dulu nih, kita puterin dulu deh.
0: Kirana.
1: Kani.
0: Siapa yang request ini? Iya, Kirana.
1: Kirana request lagunya. Oh, gue pikir lagu Kirana. Salah.
0: Dari
1: Kirana mau request lagunya Marcel yang Firasa.
0: Oke, ya lu enjoy deh buat Kirana.
1: Enjoy Kirana.

0: Bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketol bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketol bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z99.9.
4: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat bareng sama gue Doktori.
5: Tidak begitu, dan gue Semi
4: yang masih bakalan temenin Zuration sampai jam 11 aja.
5: Yes, masih seputaran romansa sekitar korporat dan kampus. Tadi kan ada yang sukses, ada yang tersedia. Gue gak nyangka ada yang sesedih itu aja sih tadi.
4: Iya, sampai lagi ditinggal meninggal ya gitu.
5: Kita baca lagi deh. Ini ada nih dari namanya Intan.
4: Hai Intan.
5: Gua pernah jatuh cinta sama teman sekantor. Kami selalu pulang naik KRL bareng tiap sore.
4: Tadi dianterin ke halte, atau sekarang naik KRL. Emang ada aja ya modusnya ya.
5: Ember. Gitu. Dulu gua juga begitu. Kita pernah dapat promosi bareng, ternyata penempatan pindah ke cabang lain. Lalu kesibukan baru gue membuat kita semakin jarang komunikasi. Terus hubungan kita berakhir bukan karena bertengkar, tapi karena perlahan saling menjauh. Karena perpisahan paling menyakitkan adalah yang terjadi secara pelan-pelan. Oh, gak ada closure kali ya? Maksudnya gak ada?
4: Kalau pelan-pelan justru emang udah terbiasa gitu. Itu yang enggak, itu yang langsung cuder.
5: Enggak, tapi kayak gitu tuh bikin kangen lagi. Gue pernah kayak gitu soalnya yang kayak dulu kita deket banget, terus sekarang kok kita tiba-tiba pelan-pelan hilang.
4: Nanti pas ketemu bisa jadi lagi tuh.
5: Iya. Oh, jangan dong. Ya enggak, tapi iya sih, tapi
4: bisa jadi lagi.
5: Enggak, mendingan kalau kayak gitu kata gue ya, mendingan diomongin aja kita putus ya. Karena
4: enggak, ini kan udah dia.
5: Tapi menurut dia jadian enggak?
4: Putus.
5: Coba lu pikir.
4: Kan ini hubungan kami berakhir.
5: Oh, jadi iya. Asumsikan kita di mereka tuh
4: iya, udah sampai ya. Jadi gitu.
5: Sampai jadian ya. Ya susah sih kalau beda. Emang bukan tipe orang bisa LDR kayaknya.
4: Kalau gue tuh selalu beda keyakinan soalnya.
5: Lu yakin mau, dia yakin. Aduh, gimana? Aduh, Marcel pericintaku aja nih
4: gua
5: guys.
4: Gue yakin gue mau, dia gak yakin kalau dia mau gitu.
5: Sulit. Mau nih bacain lagi, ada siapa lagi nih?
4: Ada dari Alin.
5: Oke, Alin.
4: Katanya aku pacaran dengan teman satu divisi di sulit ini.
5: Oh, divisi lu ketemu tiap hari.
4: Iya. Awalnya kami takut hubungan ini mengganggu pekerjaan. Jadi kami sepakat tetap profesional di jam kerja.
5: Susah guys, susah.
4: Justru karena saling mendukung, target kerja kami sering tercapai lebih cepat. Bagus. Setelah 2 tahun bersama, kami mendapat restu dari keluarga dan rekan kerja. Sekarang setiap berangkat ke kantor rasanya seperti berangkat mengejar mimpi bersama orang yang tepat. Alin.
5: So sweet ya?
4: So sweet kayak, banget.
5: Kayak, tapi to good to be true sih.
4: Ikut happy.
5: Iya, gue ikut happy. To good to be true, tapi kata gue kayak kok sesempurna itu hidupnya ya. Tapi emang menurut gue ya, sepengalaman gue, pacaran sama teman sekarang tuh pisau dua mata. Pas lu lagi semangat, bagus, bisa nunjang kinerja lu banget.
4: Iya.
5: Begitu lu lagi berantem.
4: Pas lagi berantem itu yang paling gak enak.
5: Ada siapa lagi nih?
4: Ada. Mau yang mana ya, gue ntar dulu, gue liat dulu.
5: Baca.
4: Ada Galih.
5: Lah tadi kan Galih udah lu sih?
4: Belum, oh, tadi belum, Bima. Belum ya. Katanya.
5: Udah tadi,
4: oh, Galih Kelomang. Oh, Galih Kelomang, oh iya benar. Mana ya?
5: Ceritanya lucu-lucu sih Generation. Coba kita bacain dulu ya. Kita saring dulu nih.
4: Oh, ini ada Nadia.
5: Oke.
4: Katanya, aku pacaran dengan rekan kerja yang awalnya hanya teman makan siang.
5: Sering terjadi di ibu-ibu kota, ibu kota besar ibu kota.
4: Gimana sih? Ibu kota. Kami selalu bisa memisahkan urusan pekerjaan dan urusan pribadi. Saat jam kerja, kami fokus kerja, setelah itu baru menikmati waktu berdua. Hubungan kami membuatku merasa lebih semangat datang ke kantor setiap hari. Beberapa bulan lalu kami resmi bertunangan. Selamat. Dengan disaksikan keluarga besar, aku merasa menemukan rumah pada sosok yang dulu hanya duduk di meja sebelah. Wow.
5: Dari pantry menuju pelaminan. Iya gak sih?
4: Enggak, biasanya makannya jalan agak jauh dulu gitu.
5: Gua makan yuk, iya.
4: Kita makan di mana hari ini?
5: Saran dikit mau enggak? Gitu.
4: Dari mie ayam sampai nasi goreng paling ujung dulu, gitu.
5: Iya. Modus itu mah, cowok lu, Nadia.
4: Iya, tapi...
5: Tapi
4: dibuktikan karena akhirnya kalian bertunangan gitu. Nah, dia akhirnya bertunangan.
5: Cowok mah kalau tahu apa yang dia mau dikejar, Nadia, percaya dah sama gua. Kalau dia
4: bingung. Itu lu ngomong Nadia apa ngomong sama gua sih?
5: Enggak tahu.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat barengan Semi
2: Sendok Tori
1: yang bakal nemenin lo sampai jam
2: 11 aja Generation,
1: yang masih cuap-cuap ngomongin tentang
2: Pernah pacaran sama teman sekantor enggak?
1: Ya, atau teman sekampus kali juga boleh ya?
2: Iya, teman sekampus juga boleh.
1: Damprat, namanya juga Damprat. Tapi menurut gue nih, lu masih percaya enggak cinta, maksud gue, lu masih ada upaya untuk nyari jodoh di lingkungan kantor gak? Kalau dari lo?
2: Gue sebenarnya gak pernah seneng sama yang satu circle.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Kok pengalaman lu? Barusan?
2: Iya barusan.
1: Nulen udah sendiri dong.
2: Iya kan gak tahu tapi seenggak pernah itu gitu.
1: Sebelumnya
2: belum pernah gitu.
1: Iya.
2: Satu sekolah gak pernah gitu ya. Sekampus juga nggak pernah.
1: Gitu. Sefakultas gitu nggak pernah.
2: Nggak pernah.
1: Sekampusnya nggak pernah. Bagi sefakultas
2: pernah. Sekampus nggak pernah.
1: Seprodi juga nggak pernah ya. Mm-hmm. Kenapa sih lu begitu?
2: Nggak tahu ya. Menurut gue.
1: Udahannya canggung ya.
2: Bukan.
1: Terus ngapain?
2: Jadi lebih gue kalau temen ya temen gitu.
1: Oh.
2: Jadi kalau udah temenan susah menimbulkan rasa-rasa gitu. Tapi gue karena gue gini. Ketika gue ngelihat gue suka, udah gue nggak bisa jadi teman, gue kayak crush dulu gitu. Jadi kalau udah jadi udah crush nih, ya udah langsung gue pepet aja gitu.
1: Atau
2: gue konfront aja, gue suka sama lo gitu. Oh,
1: berani juga lu ya, jarang lo perempuan sekarang gitu.
2: Gue lebih seneng apa ya?
1: Gak fafifu, was-was, kode-kode, ngasih signal gitu.
2: Iya awal mungkin ya gitu, tapi kalau gue melihatnya ya udah deket gitu, ya udah gue akan bilang ya udah gue suka gitu.
1: Kalau gue tuh justru nyari, kalau gue nyari yang satu komunitas.
2: Oh.
1: Tapi emang minusnya, tapi kebalik sama gue, lu gue tuh dapet cewek gue yang sekarang itu, calon istri gue yang sekarang itu karena di. Sorry generations, ini ada kecelakaan, accident.
2: Tapi
1: ini serius, gue itu apa namanya, kocak banget ya. Gue kenal cewek gue yang sekarang itu bukan dari circle yang sama gitu. Jadi gue itu dikenalin sama teman gue yang satu circle sama kita lah, dulu penyiar di sini juga. Dan ini pengalaman gue pertama. Biasanya tuh gue justru dari ya teman satu sekolah atau teman satu kelas atau teman sekantor begitu.
2: Iya, kalau gue justru cenderung apa ya, kalau udah jadi temen ya rasanya biasa aja, bukan ada yang getar-getar gimana
1: kita
2: gitu.
1: Kita kebalikan banget ya. Gue bisa loh dari temen jadi suka terus jadi temen lagi.
2: Ah gue nggak bisa.
1: Gak bisa
2: gue.
1: Tapi udah aneh kesel apa? Misalnya lu awal lu berteman nih, misalnya lu punya teman nih namanya siapa lah gitu. Terus habis itu
2: kan awalnya bukan teman. Jadi ya udah lu bukan teman gue lagi gitu.
1: Berarti lu begitu lu udah jadi teman enggak ini ya?
2: Heeh, sudahlah gitu.
1: Kalau gue bisa awalnya berteman terus habis itu jadi pacar terus jadi teman lagi tuh bisa.
2: Gue enggak bisa

0: kayaknya. Bukan, kalaupun udahannya baik-baik ya gitu. Yeah. Tapi kayak udahlah, bukan temen gua gitu.
1: Iya, yeah, ya yeah. Ya walaupun maksudnya bukan temen yang akrab ya, tapi ya seperlunya gitu gak sih maksudnya?
0: Iya gak perlu juga kan, bukan satu circle. Gak,
1: tapi masa lu musuhin sih?
0: Bukan satu circle.
1: Oh iya, iya bener-bener, gue paham, gitu. Gue paham. Karena jadi, dari awal lu bukan satu circle.
0: Ya udah gitu.
1: Tapi kalau dia ngechat lu balas gak?
0: Sen lapar gak
1: gitu misalnya? Sen lapar gak gitu? Misalnya ngerandom gitu malam-malam. Kok gak Sen masih udah tidur belum?
0: Gitu. Depend on sih gue single apa enggak gitu.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau gue gak single, gue gak bisa yang multiple gitu.
1: Lo nya single, dianya gak single. Lo ladenin gak?
0: Goblok sih.
1: Ini ada yang request.
0: Ada yang request lagu nih.
1: Iya. Dari namanya Cynthia.
0: Cynthia mau request apa sih?
1: Request lagunya dari Joe Sugono.
0: Oh, Prof. Joe.
1: Cynthia request lagu Kemarin Ia Cinta.
0: Sekarang
1: iya bingung. Oke, enjoy Cynthia.

0: kampus dan korporat.
1: Yoi.
0: Barengan sama gue Sendok Tori.
1: Semi di sini.
0: Yang masih bakal nemenin Zeration sampai jam 11 aja.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita masih ngomongin tentang pernah enggak sih lu pacaran sama temen sekantor atau satu kuliah gitu. Kalau satu SD terlalu nah, dini mon, ya gitu.
1: Mana namanya cinta monyet.
0: Ya, terlalu dini. Walaupun sekarang banyak ya kalau di apa reels-reels anak SD udah bawa bunga gitu, duitnya dari mana gitu.
1: Iya, tapi gue tuh belum pernah aja sih, maksudnya kalau zaman dulu anak SD naksir-taksiran kita semua ngalamin ya. Cuma kalau effort tapi segede gitu.
0: Tapi kalau sekarang tuh sampai ngasih bunga gitu loh. Ya kalau lu metik di taman sekolah gitu. Kalau ini kan beli gitu, yang lu beli buke. Aduh gitu.
1: Mendingan duitnya lu pakai buat apa kayak gitu, maksud gue main dingdong. Bukan dingdong, apa sekarang masih orang kagak main dingdong ya?
0: DDR masih ada sih.
1: Kagak cerita zaman kita cuy. Ya Allah. Lu kagak sekalian ngomong tuh My RC. No. Kemarin gue sama Ramadhani My RC. Apaan My RC? Orang pernah nanya. Friendster no. Tanya sekalian no.
0: Iya.
1: Lawas banget ya. Tebak dah.
0: Iya maksudnya mereka kan effort ya kalau sampai beli buke ya gitu.
1: Dan itu tersier gitu, bukan makanan, bukan minuman, bunga.
0: Yes. Dan kalau dulu kan paling apa, kasih penghapus, kasih pensil
1: ini,
0: gitu.
1: Apa manukurobo? Apa sih? kertas.
0: Kertas binder iya kan? Dulu ya gitu.
1: Dulu begitu.
0: Tapi kalau sekarang tuh sampai effort ya gitu. Kalau ngelihat fenomena anak-anak sekolah ya, yang literally masih sekolah gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu bener. Yang gue tidak habis Nurul.
1: Di luar Nurul.
0: Oh, di luar
1: tidak
0: Nurul.
1: Habis Fikri.
0: Salah.
1: Tidak habis apa yang habis Nurul.
0: Udah ketahuan ya gue kan Gen Z.
1: Aduh. Aduh, tadi masih ngomong DDR.
0: Dan ya tapi sebenarnya mungkin seru gitu ya kalau punya pacar yang satu circle ya gitu.
1: Iya, kayak gue kan satu circle baru ini gue dapat circle-nya.
0: Iya.
1: Tapi plus minusnya adalah kalau lo bubar, maksud itu tuh bakal merusak yang lain, merusak mood.
0: Iya benar.
1: Entah lu yang keluar dari pertemanan itu atau dia yang keluar dari pertemanan itu. Tapi kalau dulu sih pengalaman gue sih, gue yang cabut dari situ gitu.
0: Kalau gue
1: terus bikin baru. Lawas banget. Kalau
0: gue selalu.
1: Lu gak pernah se-circle kan?
0: Gak pernah.
1: Makanya begitu keluar ya udah gak ada urusan.
0: Iya. Tapi kalau yang terakhir sih gak se-circle juga sebenarnya gitu. Mm-hmm. Cuman tapi kalau sekantor ya agak gimana ya. Mm-hmm. Mau gak mau ketemu sih gitu sebenarnya.
1: Nah itu menurut gue kedewasaan tuh diuji di situ, karena di mana lu hati lu sama profesionalisme lu itu harus bekerja ekstra.
0: Tenang, kalau itu dengan muka gue yang
1: flat.
0: Dengan muka gue yang selalu dikomplain banyak orang. Itulah yang membuat gue ya udah, gue bisa memasang muka itu aja.
1: Yaudah, gitu. Lempeng aja
0: gitu. Jadi ya udah, tidak ada masalah sih sebenarnya gitu.
1: Misal lu ketemu di pantry, cabut lu.
0: Gue ketemu di pantry.
1: Semalas itu nggak sih lu ketemu mantan lu misalnya kalau lu sekantor?
0: Kalau gue sih semalas itu.
1: Ya.
0: Kalau gue sih semalas itu, jadi sebisa mungkin untuk tidak bertemu gitu.
1: Sebisa mungkin untuk nggak papasan gitu ya?
0: Sebisa mungkin ya gitu. Tapi namanya jodoh tuh bukan jodoh bersatu ya, tapi ya, jodoh untuk ketemu ya, gitu ya.
1: Emang
0: gitu.
1: Udah jodohnya gitu.
0: Udah jodoh untuk lo harus ketemu gitu ya, mungkin aja gitu.
1: Coba kita FGD ya, misalnya lo ada project sama dia nih. Misalnya mantan lo supply chain gitu, kebetulan ya. Nggak misalkan misal mantan lo supply chain, terus lo ada project, lo kan bisnis proses ya? Apa?
0: Enggak, gue di sales sekarang.
1: Oh, lo sekarang di sales, yeah. Terus?
0: Jadi tetap ada.
1: Terus ada barang nih, barang ini yang ngeluarin izinnya itu si Desa nih. Lo gimana nanggepinnya? Lu ketemu ngomong apa lu udah lewat email aja?
0: Lewat email aja sih.
1: Males ya?
0: Gue sih lihat email aja lah gitu. Email
1: aja lah.
0: Kan profesional.
1: Iya, tercatat, tertulis kan semua.
0: Iya, tertulis
1: terdokumentasi
0: semuanya gitu. Jadi nanti kalau lama gitu, saya udah email kok, Pak, gitu.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
1: Ntar terlihat siapa yang ngelama-ngelamain, itu yang gak profesional.
0: Nah,
1: iya benar. Kenapa kok senyum-senyum aja? Kenapa ya?
0: Ya tapi kalau satu circle ya jadinya gitu sih gitu. Walaupun gue nggak se-circle-circle banget sih, gue sendiri sih nggak.
1: Ya, lo jadi beda departemen mau dijatuhin, beda circle kan?
0: Beda circle gitu. Jadi not too much issue sih gitu buat gue.
1: Sepengalaman lo ya?
0: Sepengalaman gue.
1: Aman aja. Tuh kayaknya ruangannya juga beda ya?
0: Dia makan biasa lokasinya juga beda.
1: Supply chain kan biasa di bawah. Ya kan?
0: Beda sih tapi lokasinya beda. Cuma memungkinkan untuk ketemu sih gitu. Memungkinkan untuk berkoordinasi gitu.
1: Divisi supply chain tuh bersenggolan sama semua orang, finance,
0: HR, ya, sales juga.
1: Sales lagi banget kan.
0: Gitu. Jadi kalau bersinggungan ya.
1: Ya udah profesional aja. Aman aja.
0: Aman aja kok gitu.
1: Tapi misalnya dia lu lagi bersinggungan terus kayak Senda I miss you gitu.
0: Oh, it's impossible sih kayaknya.
1: Gue terlalu ngadi-ngadi ya.
0: Lu ngadi-ngadi sih, dia kayaknya orangnya bukan tipe-tipe orang yang kayak gitu.
1: Masa sih? Gue kan gak tahu. Gue kan belum kenal.
0: Udah ketemu maksudnya.
1: Hampir akrab loh gue. Karena gue ada kesamaan. Ada benang merah lah gue sama dia.
0: Apa tuh?
1: Sama-sama orang Sunter.
2: Z 99.9.
3: Sini lo. Kenapa bang? Gua lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
3: Alah. Udah gue bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
3: Yes. Pelit banget lu gak mau ngasih lo.
4: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
6: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat.
1: Yoi.
0: Barengan sama gue Sendok Tori.
1: Semi di sini.
0: Yang masih bakal nemenin Zeration sampai jam 11 aja.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita masih ngomongin tentang, pernah gak sih lo pacaran sama temen sekantor atau satu kuliah gitu. Kalau satu SD terlalu nah, dini ya,
1: mon, gitu. Mana namanya cinta monyet.
0: Terlalu dini. Walaupun sekarang banyak ya kalau di apa reels-reels anak SD udah udah bawa bunga gitu, duitnya dari mana gitu.
1: Iya, tapi gue tuh belum pernah aja sih, maksudnya kalau zaman dulu anak SD naksir-taksiran kita semua ngalamin ya. Cuma kalau effort sampai segede gitu.
0: Tapi kalau sekarang tuh sampai ngasih bunga gitu loh. Ya kalau lu metik di taman sekolah gitu. Kalau ini kan beli gitu, yang lu beli buke. aduh gitu.
1: Mendingan duitnya lu pakai buat apa kayak gitu, maksud gue main dingdong kayak bukan dingdong. Apa sekarang masih orang kagak main dingdong ya?
0: DDR masih DDR ada sih.
1: Gue kagak cinta zaman kita cuy. Ya Allah. Lu kagak sekalian ngomong tuh My RC. No. Gue kemarin gue sama Dani My RC. Apaan My RC? Orang pernah nanya. Friendster no. Tanya sekalian no.
0: Iya.
1: Lawas banget ya. Tebak dah.
0: Iya maksudnya. Mereka kan effort ya kalau sampai beli buke ya gitu.
1: Dan itu tersier gitu, bukan makanan, bukan minuman, bunga.
0: Yes. Dan kalau dulu kan paling apa, kasih penghapus, kasih pensil
1: ini,
0: gitu.
1: Apa manukurobo? Apa sih? kertas.
0: Kertas binder
1: iya kan?
0: Dulu ya gitu.
1: Dulu begitu.
0: Tapi kalau sekarang tuh sampai effort ya gitu. Kalau ngelihat fenomena anak-anak sekolah ya, yang literally masih sekolah gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu yang gue tidak habis nurul.
1: Di luar nurul.
0: Oh, di luar
1: tidak
0: nurul.
1: Habis fikri.
0: Salah.
1: Tidak habis apa yang habis nurul.
0: Udah ketahuan nih gue kan Gen Z.
1: Aduh. Halo, ya tadi masih ngomong DDR.
0: Dan ya tapi sebenarnya mungkin seru gitu ya kalau punya pacar yang satu circle ya gitu.
1: Iya ya kayak gue kan satu circle baru
0: kayak
1: ini
0: lo,
1: gue dapat
0: buka
1: circle-nya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi plus minusnya adalah kalau lo bubar, maksud itu tuh bakal ngerusak yang lain, ngerusak mood.
0: Iya benar.
1: Entah lu yang keluar dari pertemanan itu atau dia yang keluar dari pertemanan itu. Tapi kalau dulu sih pengalaman gue sih, gue yang cabut dari situ gitu.
0: Kalau gue
1: terus bikin baru. Lawas banget. Kalau
0: gue selalu.
1: Lu gak pernah se-circle kan?
0: Gak pernah.
1: Makanya begitu keluar ya udah gak ada urusan.
0: Iya. Tapi kalau yang terakhir sih gak se-circle juga sebenarnya gitu. Cuman tapi kalau sekantor ya agak gimana ya. Mau gak mau ketemu sih gitu sebenarnya.
1: Nah itu menurut gue kedewasaan tuh diuji di situ, karena di mana lu hati lu sama profesionalisme lu itu harus bekerja ekstra.
0: Tenang, kalau itu dengan muka gue yang
1: flat.
0: Dengan muka gue yang selalu dikomplain banyak orang, itulah yang membuat gue ya udah, gue bisa memasang muka itu aja.
1: Yaudah, gitu. Lempeng aja.
0: Gitu. Jadi ya udah, tidak ada masalah sih sebenarnya gitu.
1: Misal lu ketemu di pantry, cabut lu?
0: Gue ketemu di pantry.
1: Semalas itu gak sih lu ketemu mantan lu misalnya kalau lu sekantor?
0: Kalau gue sih semalas itu.
1: Ya.
0: Kalau gue sih semalas itu. Jadi sebisa mungkin untuk tidak bertemu gitu.
1: Sebisa mungkin untuk gak papasan gitu ya?
0: Sebisa mungkin ya gitu. Tapi namanya jodoh. Jodoh tuh bukan jodoh bersatu ya. Tapi ya, jodoh untuk ketemu
1: iya,
0: gitu ya.
1: Emang
0: gitu.
1: Udah jodohnya gitu.
0: Udah jodoh untuk lo harus ketemu gitu ya. Mungkin aja gitu.
1: Coba kita FGD ya. Misalnya lo ada project sama dia nih.

0: kalau misalnya mantan lo supply chain gitu, kebetulan ya. Nggak misalkan misal, kan misal mantan lo supply chain, terus lo ada project. Lo kan bisnis proses ya? Apa?
1: Enggak, gue di sales sekarang.
0: Oh, lo sekarang di sales. Yeah. Terus?
1: Jadi tetap ada.
0: Terus ada barang nih, barang ini yang ngeluarin izin, yang ngeluarin izinnya itu si Desa nih.
1: Mm-mm.
0: Lo gimana nangkepinnya? Lo ketemu ngomong apa lo udah lewat email aja?
1: Lewat email aja sih.
0: Males ya?
1: Gue sih lewat email aja lah gitu.
0: Email aja lah.
1: Kan profesional.
0: Iya, tercatat, tulis kan semua.
1: Iya, tertulis terdokumentasi semuanya gitu. Jadi nanti kalau lama gitu, saya udah email kok, ya, Pak, ya, gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Terlihat siapa yang ngelama-ngelamain, itu yang gak profesional.
1: Nah,
0: iya gitu. Benar. Kenapa kok senyum-senyum aja? Nah ya.
1: Ya tapi kalau satu circle ya jadinya gitu sih gitu. Walaupun gue nggak se-circle-circle banget sih, gue sendiri sih nggak.
0: Lo jadi departemen mau dijatuhin beda circle kan?
1: Beda circle gitu. Jadi not too much issue sih gitu buat gue.
0: Sepengalaman lo ya?
1: Sepengalaman gue.
0: Ya, toh kayaknya ruangannya juga beda ya?
1: Dia makan biasa, lokasinya juga beda.
0: Supply chain kan biasanya di bawah. Ya kan?
1: Beda sih, tapi lokasinya beda. Cuma memungkinkan untuk ketemu sih gitu. Memungkinkan ya. Untuk ketemu, memungkinkan untuk berkoordinasi gitu.
0: Divisi supply chain tuh bersenggolan sama semua orang, finance, HR,
1: iya, sales juga.
0: Sales lagi banget kan.
1: Gitu. Jadi kalau bersinggungan ya.
0: Ya udah profesional aja. Aman aja.
1: Aman aja kok gitu.
0: Tapi misalnya dia lu lagi bersinggungan terus kayak "Senda, I miss you."
1: Gitu. Oh, it's impossible sih kayaknya.
0: Gue terlalu ngadi-ngadi ya.
1: Lu ngadi-ngadi sih. Dia kayaknya orangnya bukan tipe-tipe orang yang kayak gitu.
0: Masa sih? Gue kan gak tahu. Gue kan belum kenal.
1: Udah ketemu maksudnya. Udah ketemu. Iya.
0: Hampir akrab loh gue. Karena gue ada kesamaan. Ada benang merah lah gue sama dia.
1: Apa tuh?
0: Sama-sama orang Sunter.

0: Zinantiran Poinan FM playing all the hits. Masih di Damrat Drama Kampus dan Korporat barengan Semi
1: Senda Oktori.
0: Ya, bakal nemenin sampai jam
1: 11 aja.
0: Sejam lagi gak sih? Iya, kurlep ya. Tadi kan kita ngasih ngebahas tentang romansa.
1: Romansa
0: dunia perkantoran atau kampus atau circle dah ya.
1: Iya, tapi tadi karena kita nanya di apa namanya? Sampai lupa gue.
0: Apa?
1: Di story Instagram gitu. Banyak yang jawab pernah katanya gitu. Ini kayaknya teman-teman gue udah pada pernah semua nih.
0: Ya udah ceritain kan, pernah doang dong.
1: Nah cuman ini tuh tadi si Kakak Suci tadi bilangnya cuman pernah sampai nikah kan dia bilang gitu. Jadi jangan ini kata dia.
0: Jangan iri.
1: Kok jadi lupa. Tadi DM-nya apa ya? Pokoknya jangan terlalu complicated kata dia gitu. Biar sampai nikah maksudnya kali ya gitu. Jadi kalau pengen sampai nikah jangan complicated gitu. Hubungannya mungkin ya gitu.
0: Gini ya.
1: Dibawa asik aja. Gitu.
0: Gini ya. Ini gue enggak ngalami sih, cuma teman gue yang pacaran sekantor pernah cerita lah gitu. Yang jadi gitu maksud gue. Kan apa namanya? Misal teman lo kan di cewek lo kan di kantor atau cowok lo di kantor kan temannya banyak.
1: Iya.
0: Jangan jadi cemburuan. Karena kalau itu kelihatan banget loh.
1: Iya.
0: Kenapa lu nahan senyum gitu? Kenapa? Ada apa? Jangan cemburuan, gak boleh. Itu ngerusak, itu kalau lu kayak begitu, diusin orang sekantor.
1: Tapi. Gue tahu mana yang harus gue
0: cemburuin.
1: Mana yang enggak.
0: Iya.
1: Ya gitu.
0: Ya itu bijaknya sih begitu. Cuma kalau misalnya kayak temen, misalnya cewek lo, aku mau harus meeting sama si misalnya.
1: Enggak. Itu sih too much ya kalau sampai ganggu kerjaan sih akhirnya.
0: Itu Anda yang harus bebenah diri.
1: Too much gitu. Yeah. Cuman enggak bisa dibungkiri kalau gue, kalau sama gue lo punya gue gitu.
0: Oh iya, itu lo nunjukin taring gitu maksudnya.
1: Iya, gue a bit posesif sih kalau gue ya.
0: Gitu. Iya, tapi ya baik lagi ke katanya Kak Suci, dari kata lo, jangan terlalu ribet sama tahu mana yang harus nyemburin, mana enggak.
1: Iya, tapi gue kadang ribet.
0: Ya, lo bagaimana? Enggak, yaudah. Susah generation, beneran, ampun dah.
1: Iya, jadi... ini mungkin related sama zodiak ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Gitu kayaknya.
0: Libra kan ya?
1: Scorpio.
0: Oh Scorpio. Oh iya. Yeah. Oh akhir ya bulannya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh,
1: benar. Jadi all or nothing at all gitu.
0: Wih deh. Itu ada request lagu itu loh tadi. Boleh nanti kita setel kali ya.
1: Iya nanti kita puterin kita buat puterin. Tadi siapa ya? Dari tadi no. Sampai susah gue belibet. Dari Thalia.
0: Oh Thalia. Request lagu itu.
1: Request lagu apa?
0: All or nothing.
1: All or nothing.
0: Tapi kalau misalnya itu tadi gue udah jadi bener kata Kak Suci sih. Gue setuju banget. Jangan terlalu complicated. Jangan terlalu ini gue kali gak nyindir lo ya, tapi jangan terlalu mengakang lah gitu. Ya bener kata lo tahu siapa yang harus disemburuin mana yang enggak.
1: Iya, jadi tergantung pasangannya sebenarnya gitu.
0: Iya jangan, maksud gue ya.
1: Gue bukan orang, misalnya gini, misalnya gue cemburuan sama, ini gini, misalnya ya, lo pacar gue gitu ya, terus gue cemburu sama salah satu penyiar Z gitu ya. Boleh tidak misalnya gitu. Lu jangan, tapi gue gak akan pernah, lu jangan siaran sama Walida gitu.
0: Oh,
1: tapi gue bisa misalnya gini. Sen, kita siaran bareng Walida yuk. Ayo. Gitu.
0: Tapi harus ada lunya.
1: Atau misalnya ketika lu siaran, ya udah emang lu ngabarin. Gini, reasonnya apa gitu lu?
0: Kenapa harus lu harus siaran sama Walida?
1: Siaran sama Walida gitu.
0: Pengen aja. Misalnya simulasi ya, misalnya simulasi.
1: Gak bisa, lo mau pengen aja gitu. Kenapa gak siarannya bareng gue? Kan?
0: Iya. Oh iya,
1: gitu.
0: Itu rasa, oh lu sense of belongingnya tinggi ya?
1: Iya, gue tuh terlalu perasa gitu. Walaupun dengan bentukan,
0: tapi gak kelihatan dah. Kalau
1: dengan bentukan, dengan bentukan muka gue yang sok cuek aja sebenarnya gitu. Gitu. Tapi kalau dulu ya, kalau dulu tuh gue selalu pengen gini. Mereka baca apa pikiran gue gitu. Karena menurut gue, hal-hal yang gue gak suka atau yang gue pengen itu,
0: gak perlu
1: itu,
0: lo omongin, lo harus ngerti.
1: Itu itu secara umum udah begitu gitu. Menurut gue ya gitu. Tapi ya udahlah, semua orang bukan cenayang gitu. Semua orang bilang gitu. Akhirnya gue sekarang mencoba mengkomunikasikan. Tapi kalau udah dikomunikasikan lo nggak ngerti juga, nah gue nggak tahu lagi tuh harus ngapain.
0: Kayaknya lu straightforward orangnya deh, mas gue. Ya kalau
1: ya, sekarang gue lebih.
0: Lu tuh baru-baru ini ya.
1: Lebih straightforward aja gitu. Jadi kalau gue mau, ya udah gue mau ini, gue mau itu gitu. Gue nggak suka ini, gue nggak suka itu gitu. Jadi kalau gue udah ngomong, terus lo ngelakuin. Ya udah, mau ngapain gue ngomong gitu.
0: Iya, iya benar. Ya itu mah emang nyari penyakit aja kalau begitu.
1: Iya, jadi all or nothing.
0: Ya udah, kita putra ya deh, langsung deh.

0: pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits, masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat.
2: Yoi.
1: Barengan sama Sendoktori.
2: Semi di sini.
1: Sampai jam 11 aja nih.
2: Dikit
1: nemenin
2: lagi.
1: Generations.
2: Yes. Makin malam makin seru nih gue baca DM-DM-nya nih.
1: Iya.
2: Ada yang sedih, ada yang tragis, ada yang happy juga.
1: Ada yang happy.
2: Nih gue bacain dulu deh, boleh dong?
1: Boleh.
2: Dari namanya Reza.
1: Mudah-mudahan bukan suaminya Mbak Suci nih.
2: Namanya Reza juga ya?
1: Itu Reza juga.
2: Jangan-jangan iya lagi. Halo, nama gue Reza dan gue pacaran sama teman sekelas
1: waktu kuliah.
2: Bukan. Gue yakin kita akan lulus dan bangun masa depan bareng. Menjelang kelulusan, dia ngaku kalau dia jatuh cinta sama orang lain di tempat magang.
1: Oh, sedih.
2: Tempat magang lagi, tempat magang. Jadi biasanya gini, ini maut nih, kalau gak magang KKN. Ya kan?
1: Gue tidak merasakan semuanya.
2: Gue dua-duanya juga enggak. Gue gak marah, cuma gue kesel aja karena rencana gue yang gue bikin itu runtuh begitu aja gara-gara teman magang. Hari sudah yang seharusnya menjadi hari paling bahagia buat gue justru paling sepi karena bapak ibu lo Reja. Sejak saat itu gue belajar bahwa tidak semua orang yang menemani lo dari awal akan tetap ada sampai akhir. Benar. Ini pil pahit yang harus lo telan ya. Maksud gue berharap sama manusia untuk selalu ada buat kita tuh jangan lagi kebetulan.
1: Iya jangan sih. Jangan.
2: Lo harus berdiri buat diri lo. Jadi ya kalau gue juga ngalamin ini, gue baru ngerti kalimat dari dokter Boyke. Sampai pernah ngomong gini ya, pokoknya lu bahagiain diri lu sendiri dulu, baru lu bisa jatuh cinta sama orang lain.
1: Lu harus bahagia dulu, baru lu bisa bahagia dengan orang lain.
2: Jadi kalau sebenarnya dengan lu bahagia sendiri tuh cukup, cuma alangkah lebih indahnya ketika lu jatuh cinta sama orang yang tepat.
1: Iya.
2: Bahagia itu akan double gitu.
1: Harusnya bahagianya double.
2: Iya benar. Ingat kata kerjanya apa? Ada kata utamanya apa? Orang yang tepat.
1: Nah mencari orang yang tepat itu.
2: Nah itu petualangan cinta kalau itu.
1: Petualangan. Iya jadi maksudnya itu adalah time ya. Apa experience orang nggak bisa di.
2: Bener. Maksud gue sih semua orang punya jalannya masing-masing.
1: Punya jalannya masing-masing gitu. Ada yang naik tangga, ada yang lewat lift.
2: Iya.
1: Ada yang masih muter-muter karena salah parkir.
2: Kok lu ngeliat kaca sih? Eh tapi temen gue ada yang kayak gitu juga. Maksudnya yang pacaran sekali langsung jadi.
1: Nah itu makanya.
2: Iya ada kayak gitu. Wah itu naik lift itu. Ya semangat lah Reza. Ini ada siapa lagi nih? Gue bacain boleh dong?
1: Boleh.
2: Ada dari Rena. Renata ya? Oh. Gue pacaran sama senior gue di kantor. Awalnya ya sering bantu gue untuk belajar urusan kerjaan. Dia sabar banget ngajarin gue hal-hal yang belum.

0: gosip orang sekantor.
1: Eh, kalau gue sih pengen digosipin.
0: Unik kayak Sende ya.
1: Kalau gue makin diomongin makin seru kayaknya.
0: Sebenarnya iya.
1: Itu jadi makin. Nah, yang kemarin itu nggak seneng kalau diomongin. Tapi kan kalau gue makin seneng gitu. Nggak artinya lu proud sama gue gitu.
0: Oh. Oh maksudnya itu.
1: Gitu. Iya. Iya tadi kan all or nothing gitu.
0: Oh iya. Oh orangnya ujungnya ke situ.
1: Iya.
0: Eh tapi kadang kala ya diomongin. Gue nggak tahu sih. Kalau gue ngerasa kadang diomongin sama orang tuh seru lucu aja gitu. Kayak dulu gue pernah bikin gosip gue. Kakak gue tuh kan di fakultasnya terkenal ini ya, maksudnya pacaran bareng gitu. Terus dibikin gosip dong putus pas KKN. Orang sekampus pada, orang sefakultas pada ngomongin gitu. Terus begitu balik KKN, enggak gue gak putus, gosip dari siapa gitu. Maksudnya buat bikin gaduh aja.
1: Lucu-lucuan aja gitu. Enggak sih, kalau gue sih lebih ke... Kadang orang ngomong, ya kalau gosip gak true ya gitu.
0: Iya benar-benar. Nah,
1: kalau gosip kan gak true gitu.
0: Masih simpang siur.
1: Tapi gue semakin digosipin, semakin gue menunjukkan begitu gitu.
0: Misalnya
1: ada gosip gini. Ih si Senda nih sekarang apa ya? Dia hobinya mancing gitu. Ya itu mah enggak. Itu mah bukan gosip ya. Apa ya kalau gosip tuh?
0: Enggak, misalnya gini. Si Senda lagi deket sama si ini gitu. Tapi sebenarnya lu enggak deket.
1: Senda deket sama Semi gitu misalnya.
0: Ya, misal.
1: Senda deket sama Semi. Ya udah, maksudnya gini. Karena gue tahu hubungan gue sama lu sebatas apa gitu. Tapi semakin orang ngomong, enggak dia deket banget.
0: Semakin lu PDA.
1: Semakin gue tunjukin gue deket sama Semi. Oh iya gitu. Bener.
0: Enggak, terus lu, emang lu deket sama Semi ya? Terus lu jawab gini, ya doain aja terbaik gitu.
1: Itu. Atau di depan orang gue justru sengaja misalnya, Sem. Gue kasih lo minuman gitu misalnya.
0: Iya, lu nunjukin gitu.
1: Iya,
0: padahal
1: gue,
0: gak ada apa-apa.
1: Padahal gak ada apa-apa gitu. Iya, padahal gak ada apa-apa. Gue,
0: iya, tau-tau lu nikah sama orang lain gitu misalnya.
1: Gue seneng aja gitu. Iya.
0: Kocok gak?
1: Jadi semakin orang ngomong gitu, semakin gue tunjukin tuh gitu.
0: Itu kocok tuh kayak gitu tuh. Kita ngasih jawabannya juga jawaban yang gantung, tapi setengah bener gitu kayak.
1: Setengah bener.
0: Ya doain yang terbaik aja lah gitu. Doain yang terbaik
1: ya, buat mudah-mudahan, apaan. Ya, gitu. Mudah-mudahan yang terbaik. Gitu kan. Nah gitu.
0: Nah kebetulan kalo, yang kemarin gak suka digituin.
1: Gak suka.
0: Oh pengennya backstreet. Enggak, tapi enggak juga kan.
1: Backstreet enggak juga. Setengah backstreet kayaknya gitu.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat.
1: Masih barengan sama Sendok Tori.
0: Semi di sini.
1: Yang masih nemenin Zeration sampai jam 11 aja nih Zeration.
0: Gila sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Kita masih seru soalnya ngobrolnya ya. Masih ngobrolin tentang pernah gak sih pacaran sama
0: orang sekantor.
1: Orang sekantor.
0: Bukan sama teman satu kantor. Bukan orang sekantor banyak amat tuh pacarin. Sama ini.
1: Mm-hmm.
0: Lebih ke gak punya harga diri sih kayaknya.
1: Iya. Tergantung lu melihatnya dari sisi
0: mana. Oh iya, lu melihat diri lu sebagai subjek atau objek?
1: Wajib
0: filosofis.
1: Lu lihatnya sisinya yang mana dulu?
0: Benar.
1: Tapi ini kita seru banget nih, banyak banget yang DM kalau ngomongin cinta-cintaan
0: ya,
1: di kantor. Kalau gua ngomongin undang-undang apa?
0: Omnibus
1: Cipta Kerja gitu. Enggak ada yang DM.
0: Boring gitu kali ya. Nih ada, nih gua bacain deh, boleh dong?
1: Boleh.
0: Dari Bintang.
1: Hai Bintang.
0: Gua pernah ini mah tadi udah enggak sih?
1: Belum.
0: Oh enggak, oke. Gue Bintang, rata enggak soalnya ini soalnya gini generation. Ini kan kita baca pop-up ya. Depan itu rata-rata mirip, aku jatuh cinta dengan teman gitu. Jadi kita lupa banyak yang DM soalnya. Gue Bintang, gue jatuh cinta sama teman sekelas pas di kampus. Gue sering banget belajar sampai malam menjelang jangan malam-malam berdua lu.
1: Enggak boleh
0: lu.
1: Kata nenek itu berbahaya.
0: Bener. Maaf ya. Nilai kita sama-sama meningkat karena saling nyemangatin satu sama lain, bukan saling bersaing. Setelah wisuda, kita diterima di perusahaan yang beda, tapi karena kita saling mendukung, hubungan kita justru semakin dewasa karena tumbuh sejak zaman kuliah. Gue bersyukur banget cinta kita dimulai dari meja belajar yang sederhana.
1: Tapi kalau ngomong yang dari dari kuliah gitu, temen gue banyak yang dari SMA jadi nikah sekarang.
0: Iya, temen gue juga.
1: Atau temen-temen SD gue gitu ya. Kalau SD kan rata-rata rumahnya deket-deketan ya?
0: Benar, orang sekitar gitu.
1: Orang sekitar gitu, SD negeri ini.
0: Iya.
1: Rumahnya deketan. Itu ada beberapa teman SD gue nikah sama teman SD, sama-sama teman SD gitu. Ada beberapa lah gitu yang nikah sesama teman SD gitu ya. Terus teman kalau SMP gue nggak ada deket kayaknya.
0: Nggak, tapi itu teman SD dari SD udah bareng terus apa?
1: Enggak.
0: Ketemu lagi pas
1: mungkin kuliah. Ketemu lagi ya.
0: Itu gue juga ada yang kayak gitu.
1: Mungkin ketemu lagi ya.
0: Gitu. Karena temennya cewek gue ada yang kayak gitu. Jadi dari SMA pacaran, dari SMA kelas 1 lagi juga pacar pertama, kuliah misah, terus habis itu nikah.
1: Oh.
0: Udah tuh mantan pertama dan terakhir dah itu.
1: Tapi temen SMA gue sih pacaran dari SMA, ya emang berantem sih gitu. Tapi nikah akhirnya.
0: Itu gue sebenarnya tipe orang yang bisa kayak gitu. Karena bukan bosenan ya. Gue menikmati aja rutinitas itu gitu. Kalau gue.
1: Lu kayak seneng yang ya udah menjalaninya bersama-sama gitu ya.
0: Iya, itu gue suka gitu. Maksudnya kita ya kalau misalnya lu gak mencari pengalaman baru, pengen cuma sama orang yang gue suka gitu. Kalau gue tipe yang kayak gitu.
1: Iya, tapi kan maksudnya lu bisa yang se-circle gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Bisa se-circle. Nah kalau gue emang gak bisa sama yang satu circle gitu. Jadi gue tuh. Lu percaya love at the first sight?
0: Gue percaya.
1: Love at the first sight itu gini, kalau gue udah suka gitu. Jadi either gue jadi atau enggak sama dia gitu. Tapi gue beda sama dia gitu. Gue akan treat dia secara beda gitu.
0: Kayaknya lu tahu, gue begitu juga. Kayaknya lu tahu gue begitu karena lu kan saksi bisu. Enggak saksi bisu, lu ngeliat langsung kan?
1: Iya, gue melihat langsung.
0: Iya gitu.
1: Saksi hidup saksi lah gue, saksi bisu. Tuh kaleng Coca-Cola.
0: Kaleng Coca-Cola nih, saksi bisu. Ya, tapi ada request lagu nih. Lagunya agak jadul, enggak apa-apa lah ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Dari namanya
1: lagu cinta lagu semua ini. Pokoknya hari ini lagu cinta.
0: Tapi ini sedih banget lagunya. Ini Generations mungkin pernah denger grup musik yang namanya Warna.
1: Sekarang atau 50 tahun lagi.
0: Itu bukan Raffi Ahmad, itu warna. Jadi deh, buat siapa tadi yang request? Gue lupa lagi. Buat Fajar. Oh, Fajar. Oke. Okay. Buat Fajar, enjoy ya.

0: playing all the hits putaran terakhir Generations.
1: Tidak terasa
0: di damprat drama besar korporat.
1: Dari kita dari tadi kita bacain orang curcol ya.
0: Gue juga sih. Lebih ke gue kayaknya.
1: Iya. Iya, 40% lu lah.
0: Tapi tetap kita mengakomodir semua cerita-ceritanya Generations. So ada yang ada yang happy ending.
1: Ada yang tragis tadi yang pertama ada langsung dihajar dengan
0: yang gue sedih banget tuh. Sedih banget. Terus ada yang putus karena apa?
1: Masing-masing sibuk masing-masing.
0: Karena gimana kesibukan nih? Ada yang karena ketemu orang baru gitu.
1: Ini kan juga hidup.
0: Ya namanya kehidupan. Jadi ya dijalanin aja.
1: Lo punya jalan jalur masing-masing lah untuk mencapai kebahagiaan itu.
0: Betul.
1: Dan, tapi ya terlepas dari itu semua sih sebenarnya ya disyukurin aja. Maksudnya kalau misal lo lagi apes gitu, pasti selalu ada blessing in disguise. Benar gak? Pasti ada hikmahnya.
0: Semua pasti ada hikmahnya gitu. Jadi orang datang ke kehidupan kita itu selalu ada maknanya.
1: Misalnya buat jadi pelajaran.
0: Untuk menjadikan
1: apa tuh?
0: Pelajaran. Untuk dijadikan pelajaran. Atau
1: ya udah gitu nggak sih orang gagal. Emang apalagi itu tuh cuma apa ya maksudnya menghibur diri sendirilah ya jadi namanya pelajaran. Sebenarnya lu sakit kan. Lo kok ketawa? Lo kok ketawa?
0: Ya begitulah Generations. Jadi ya namanya percintaan gitu nggak selalu semuanya mulus gitu. Bagaimana kedua belah pihak untuk saling mempertahankan ya. Bener. Gitu. Jadi mempunyai kalau buat gue sih energinya harus sama gitu.
1: Iya, mendingan nyamain energi dulu. Gitu.
0: Iya, kalau energinya nggak sama, kalau nggak sama akan susah Generations gitu. Betul. Jadi kadang ada orang-orang yang cuma

0: Lah iya bener gak sih?
1: Lina Job Street. Oke. Lina Job Street. Kalau gitu sampai ketemu
0: minggu depan.
1: Damprat selanjutnya.
0: Oke, okay. Minggu depan insya Allah kita bertiga ya.
1: Iya.
0: Kita akan datengin bintang tamu yang pokoknya kalau ngebahas cinta, drama kampus dan korporat, gosip-gosip kantor tuh dia jagonya deh.
1: Dia jagonya kedekot pokoknya.
0: Kedekot Damprat. Ya udah deh, gue pamit turun diri.
1: Lu kalau mau follow lu di mana?
0: Oh iya lupa. Follow di Virus Nandah pakai F. Follow lu di mana?
1: Di @sendoktori.
0: Oke, jangan lupa follow Instagram sih di
1: @z99fm.
0: Saya pamit turun diri.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

1025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9. Murder on the beat, so it's not nice. So big, word, Lord.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Kids. Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: to. Look what you just made me do.
1: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Mixtape Pro.
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Miga.

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk, kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.